banya shaunongogara zvindichemedza utombonyengerera longo rimwe basa kungoenda nemashamwari ako muchichinja mari dzenyu black market kontengera kana chinhu una maskiri kutengera selfone tamisa kundoendesa kumagara.

ndiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungora mashimo nakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsiga remagariro edu emuafrica Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudariro pane zvinezvi nekambo kana nzizvo tinokumbira kurarama

0: Ja, guru, hari kuda pernah dari tu. Nekam bukan sih jauh penyu. Kamu kan kalau tu suka, kamu kan mahu mana kirim kan? Nanti kau macam ni. Amoni, anda aku dalam dari pernah pernah nekam bukan orang sih jauh kamu kan sih jauh penyu. Amang kau sih suka. Nau tajuk macam dia sih sih cerita. Aku ni lah nak kita sahur tinggal di sini. Aku tu true happy, true gay happy. True kerana mana ni true kita sweepy. Muka di mana Afrika? Acak acak di Afrika. True pas pesuah.
1: Mai, nani kambo sikwani si? Imu mune murume wenyu ndo mukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinzano tichina zvo.
2: Achiti chi? Ane ngaudzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwani si nzokwedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno?
3: Chini chevanu, chini chamuri, fama na Michel Tambo. Hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, Wednesday. Usain kona po, sakazi nabantuge. Nafanyuroe muri, Radio 54, African Panorama.

Azi mo pengo. Ugo na zana kai hidam bishun agandai. Agandai. Agandai. Agandai. Ah iwa kai we we. Ngeto wani munari ngeto kupinda na manzi. Ngeto kupinda muropa. Ngeto zoda apa. Jirugu fambika. Rumba ere man. Ayo kau no gangar wa. Ino nzi rumba wana umdada. Ino ngeto kukurudududa. Kunyaza wangu rada mbura rumba ndatambira zvangu rumbo kune madzima ese ndoze madzima ika vanofarira mudzima iye inokuda kuti irumba inonakiza mupunga zvenyu bile bel ndiye abuda mudari president chine kambo kalonzi zozo ai kaka kaka makanzo kambo kacho kambo kalonzi manzili manzili kubva kuna vanzi adzi bile bel tombodai ndombo nwa mvura ndonzo kafuti manji manji zo 54.

choto wakanga wari kupi makorea wangwa pereka iwe nyami nyami saonze ndati nimbo kutambira nyami nyami umbozo ra mdangariro mchina yoi kawika choto yoi kawika anombo panda panda jitraka kutiva imbi wakamira saimu penyu wawo ayo wakamtena wa Facebook mnumona anotora nyaisi wa imbi wakasiana siana one more.

Musamboka ndo kau iwan dangu paeka aku bakunyi kaya Kenya. Aiwa kani musamboka itu mukurun bila jemudi do. Amurukan suka kambang aku bapa nampak nampak nyori do 54 cebano. Aja aku hendak suruh komplain cakap aku mula kuda muka macam jatuh. Ada kerja kerja ni joker pada mana kani ndo sekarre. Apo kau ada jepinda nyori ini cai cai paku imbapo. Bagi data jiwanya aku mula marunga brothers. Aku bapa kaya jadi show. Noni, aje tuanze. Bada muzde. Iwi, orang kita sebelu. Pegu. Di. Ha, gula munu. Pegu.

Semoga para apa kali? Menjaga kusir aja gomara, aja gosber, aja nggak jadi paru. Untuk tahun ini, Man Franco, aja nggak aja flyer flyer pan, aja mau kangga ikan pan. Franco, get ready my young man.